Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan masuk interval kedua. Dan interval kedua Santika nanti bakal menyapa dirimu yang sudah colak-colak aku lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY.

0: Wiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya tetap menyebab nukar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya sebab nukar ting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

Coba kalau nelpon atau nge-WhatsApp aja deh, nge-WhatsApp sama Santika. Pasti Santika balas di udara ya. Pasti dibacakan lah sama Santika, asalkan jangan telat-telat kirimin WhatsApp-nya ya. Jangan nanti pas Santika lagi closing joget Morena baru aja nge-WhatsApp. Nyemol dibacakan etamahnya, dabongan abu telat. Anu pisah turun pisan Sobat Maya yang masih selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Punten tatangga ya. Kalau jam sekarang jam 6 sampai jam 9 saatnya Joget Morena mengudaranya. Menguasai Bandung dan sekitarnya. Okay. Santika mau langsung sapa Sobat Maya yang sudah menyapa Santika nih ya dari tadi subuh. Aduh. Langsung pantun cenah ke Ciamis beli semangka, hari Kamis semangat merdeka. Bungsu Cikaputihan ya, salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolom, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Diansyah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan ya. Buat Kang Jajang Jalak juga, terus buat Kang Amtibara, Lima Nurdin, juga buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, dan juga Sobat Maya semuanya aja. Super cintanya buat istri yang apa nih Teh, yang lagi kerja, semangat kerjanya. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Selanjutnya ada Muhammad Satria Aisyaka Bandung Raya Cina. Pantunan naon ieu Teh? Alhamdulillah hujan merata di Kota Bandung dan sekitarnya. Kela. Oh, alhamdulillah dengan Maya di sana Bandung dan penguasanya. Oh, oke lah. Terima kasih banyak ya Muhammad Satria Aisyaka. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja, spesialnya buat Santika aja yang cool and lovely. Aduh, ayo wae. Selamat pagi Santika buat siapa nih? Ada Bunda Lilis di Padalarang yang selalu hadir nih Santika. Terima kasih banyak. Salam cintanya buat Santika duluan, petugas. Dan saya selalu amin ya Allah ya. Buat Renbas. Buat Renbas Wagon, terus juga buat Bungsu Cikaputihan, Agus Oce juga, Pak Kosasi, buat Jajang Jalak juga, sama Teh Nani memorinya ya. Buat Teh Nuis, buat Teh Mimin GM juga, Mamah Vita, Mamah Nur, Mamah Dini juga, Ceng Dudu ya. Buat Lukman Baros dan juga buat semua Sobat Maya aja, semoga sehat selalu. Spesialnya buat keluarga besar Besan yang ada di Gunung Halu ya. Dan juga buat cucu tersayang, sehat selalu. Hanupis, hatur nuhun pisan. Bunda Lilis, anu panggelis nasab Padalarang ya. Thank you. Dari Padalarang kita menuju ke siapa nih, ada penguasa Ledeng ya. Ledeng. Teh Imas juga, terima kasih banyak sudah hadir ya. Salam cintanya buat pantun heula cina, hari Selasa, hari Sabtu beli celana warna biru. Teh Santika yang kurindu, Joget Morena yang kutunggu. Joget Morena. Hanupis, Teh Imas juga di Ledeng ya. Salam cintanya buat Mama Dina, Mama Shanda, juga Mama Nuis. Buat Mama Dini juga, Teh Nani Memori. Buat Diansyah Cicadas ya. Buat Janal Aris juga, Kang Alam Bolem. Terus juga buat Kang Soleh ya. Buat Kang Jajang Rusmana juga, Bungsu Cikaputihan, Febri Acu juga, Lukman Baros, buat Aki Kanha, buat Abo Metal ya, buat Deden Cipteng, Kinev Kirjon, dan juga buat semua Sobat Maya aja yang lagi pada dengerin Joget Morena. Spesialnya buat penyiar idola para remaja. Apa nih, mudah-mudahan sehat dan banyak rezekinya. Amin ya Allah, terima kasih banyak. Sukses juga buat Teh Imas Jua yang ada di kawasan Ledeng ya. Oke, hanupi satur nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang ada di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya nih, yang lagi simak Joget Morena. Terima kasih sudah selalu hadir. Yang ada di terminal-terminal, juga di pangkalan-pangkalan ojek, terima kasih banyak. Derah.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
2: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
7: Maya FM.
8: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

bukan Bang Toyib ya, aku mah Santika ya, bukan abang-abang ya, tapi ece-ece. Anda masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Sabar, nanti bakal Santika bacain kok ya. Buat Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Yang lain juga boleh ikutan ya. Tinggal ketik-ketik WhatsApp aja PC-PC sama Santika ya di 0877-7080-9898 ya. Kenapa nomor WhatsAppnya Santika? 0877-7080-9898. Tuh, udah dikasih. Ya, kurang gimana coba aku sama dirimu Sobat Maya ya. Iya, nanti bakal Santika bales kok di udara. Iya. Jangan telat-telat tapi ya, WhatsApp-nya saat Santika lagi siaran aja, oke? Okay? Terima kasih banyak yang ada di SPBU-SPBU di wilayah Bandung Raya nih ya. Nuhun pisan sudah selalu simak gelaran Joget Morena. Yang ada di pabrik-pabrik juga, hai, selamat pagi. Yang ada di konveksi-konveksi juga nih ya. Sambil gaspol-gaspol Cina Santika ngegas mesin jahit sambil dengerin Joget Morena. Wow, luar biasa. Di tailor-tailor juga nih yang lagi pada bikin baju. Nuhun pisan sudah selalu simak Joget Morena sambil dengerin biar tambah semangat kerjanya, luar biasanya. Nuhun pisan ah ya Sobat Maya nih yang selalu mencintai 98 Maya FM Bandung. Terima kasih banyak ya yang ada di tempat aktivitasnya masing-masing nih. Terima kasih. Selamat pagi juga buat para pejabat teras ya, yang menguasai teras rumahnya masing-masing maksudnya. Lagi pada Mayan. Oh, moto, moy tonggong ya. Sambil dikencengin volume radionya, luar biasa. Nuhun pisan ya. Oke, terima kasih banyak nih Pade Bokir, mie ayam 28 Lembang. Lagi beres-beres sambil stay Joget Morena, luar biasa. Lembang kemarin siang hujan Cina Santika. Di Bandung gimana? Hah? Di wilayah yang lain hujan juga dari sore ke malam. Oke. Tidak merata hujannya ya. Ya maklumlah masih musim pancaroba kayaknya nih ya. Oke, terima kasih banyak nih Pade Bokir, mie ayam 28 Lembang. Di Pasar Panorama Lembang juga selamat pagi ya, lapak-lapak yang lagi pada jualan.

Mohon pisan ya. Mamah Dini nyamber, nyampai Bandung Barat nih ya. Hadir Santika di gelaran Joget Morena, nuhun pisan. Good morning Cana Santika. Morning to Mama Dini. Salam cintanya buat Santika dulu bersama Dede Ratu dan juga Pak Polnya. Terima kasih banyak ya. Terus juga buat Mama Vita, Mama Dina juga Imas Jua, Teh Ani Cukang Haur juga Teh Nani Memori. Buat Jajang Jalak juga Agus Oce deh ya. Buat Abah Dadang, buat Febri Acu juga Bungsu Cikaputihan. Abo Metal juga ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan Teh Neuyes, Bunda Lilis juga Cepi Sandria, Janal Aris juga Ceng Dudu. Buat Kang Dian Syah Cicadas juga. Buat Alam Bolem juga ya. Buat Teh Dian, Teh Tatin bareng sama Apih Ainya. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja yang gak ke absen. Senanya iya kita di absen seur sekecamatanin lah pokoknya. Nun pisan Mama Dini di kawasan Nyambar nyampai Bandung Barat. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Bandung Utara nih. Terima kasih banyak untuk selalu simak gelaran Joget Morena. Di mana? Di DIY Durah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Kemarin memang Persib Bandung sudah ranking ke 1 di ajang Dewata Challenge Series 2026 ya. Oke, selamat buat Persib Bandung yang sudah meraih trofi Dewata Challenge Series 2026 walaupun melewati pertandingan yang cukup tensinya panas lah ya. Sobat Maya Boboto Persib, selamat pagi nih yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ih, kemana ya ya budak leungit? Ya, di balik pesta kemenangan Persib Bandung menjuarai ajang Dewata Challenge Series 2026, ini kabar teka-teki datang dari sang gelandang bintang Tom Hai nih Sobat Maya. Pemain naturalisasi asal Belanda tersebut mendadak menghilang ya, baik di media sosial maupun dalam momen selebrasi penyerahan trofi juara. Ya, Persib sukses memastikan gelar usai menundukkan Bali United dengan skor ketat 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa malam nih Sobat Maya. Ya, tapi saat kapten dan jajaran skuad Maung Bandung mengangkat trofi di atas podium, ini sosok Tom Hai justru tidak nampak di antara rekan-rekannya. Kemana ya nya kamera ge neneangan ya, ya. Ya, tanda tanya bobotoh kian memuncak ya. Ketika akun Instagram pribadi sang pemain Tom Hai dengan nama @tomhai yang sudah bercentang biru ya dan punya juga Santika centang biru. Dan punya lebih dari 3,1 juta pengikut ini mendadak hilang dari pencarian sejak Rabu kemarin nih Sobat Maya. Ya, sejumlah spekulasi mengaitkan hilangnya akun serta absennya Tom Hai dengan tensi panas yang terjadi di atas lapangan. Di babak pertama, tepatnya menit ke-38, Tom ini membuang bola keluar lapangan setelah melihat seniornya Didi Kusnandar tergeletak akibat cedera nih Sobat Maya. Ya, ternyata aksi fair play tersebut direspon berbeda oleh pemain Bali United yang justru terus melanjutkan permainan dan melancarkan serangan ya. Ya, situasi tersebut memicu amarah Tom Hai hingga berujung konfrontasi ya, dan saling aksi saling dorong nih antar pemain di tengah lapangan sebelum akhirnya dilerai. Ya, meskipun demikian aksi tegas Tom yang membela rekan setimnya ini justru menuai banyak simpatik dari bobotoh nih Sobat Maya. Banyak pendukung Persib membanjiri akun resmi klub untuk memberikan dukungan moral kepada pemain bertajuk atau berjuluk The Professor tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat maupun juga Tom Hai mengenai penyebab pasti hilangnya akun Instagram tersebut. Apakah karena dinonaktifkan secara pribadi atau mengalami kendala teknis atau diretas nih ya? Aduh, kemana ya Tom? Pokoknya mah takutlah kalau kamu hilang ya. Mudah-mudahan mun memang ngambek ya tong lami teuing ngambekna, tenang. Boboto ada di belakangmu. Tom Hai the Professor.

0: Maya Event.
1: Hanya Bebek Maya Sima, Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Buat apa mikir masalah katanya, mendingan yuk ah kita bergoyang aja di Joget Morena. Yes, masih dong di gelaran Joget Morena ya. 98 My FM Bandung, berani beda berani gaya der. Ah, udah masuk interval ketiga dan interval ketiga masih dong Santika Warawiri. Oke, okay? Bareng sama si istri yang paling setia yang satu ini ya. Tetap terus pantengin Joget Morena. Der.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya tetap Maya Sebab Nuparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Waduh, di saat kita lagi terpuruk ya, bukan hanya teman yang hilang satu persatu, tapi saudara, sahabat semua menghindar. Seperti itu. Tapi di saat kita lagi senang, pada ngadareketan gitu ya. Ngalamin yang seperti itu gak Sobat Maya? Wow. Langsung aja ada kata-kata, jangan salah pilih teman ya. Itulah kehidupan ya Sobat Maya ya. Oke, selamat pagi buat siapa nih yang sudah kirim-kirim WhatsApp sama Santika di 0877 70 80 98 98. Bunda Lilis di Padalarang, Sugante cina Bunda Wai anu nyari Tom Haye teh. Ayah pas pengalungan medali. Mudah-mudahan tenglami teuing pundung nanya. Ya wajar lah, emosi-emosi wajar lah ya. Apalagi kan pertandingannya Persi Bandung kemarin malam tuh ya, pas Selasa malam tuh tensinya lumayan panas ya, tensinya teh tinggi gitu ya. Ya wajar lah, setiap klub pasti pada ingin menang, tapi ya harusnya fair play yang ya Sobat Maya. Oke, okay. Selamat pagi Santika buat siapa nih yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98 ya. Ada Kang Diansyah di Cicadas. Hai Kang Diansyah, Cicadas Kiara Condong, cas dulu dong. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joget Morena der ah, pokoknya mah sama kamu aja Cina Teh Santika. Ya di Joget Morena sama aku aja ya. Oke, okay. Nuhun pisan Kang Diansyah Cicadas. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih? Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aep di Rahayu Cigondewah. Kang Aep kemarin Rahayu Cigondewah. Oh, Kang Aep di Cigondewah kemarin cina diguyur hujan, Cigondewah terasa sejuk ya. Tapi awalnya mah hareudang ya. Oke. Okay. Aya paribasa cina halodo sataun lantis ku hujan sapoe. Nah, gitu ya. Eta mah paribasa ya, kebaikan yang sudah dipupuk ya. Tapi hancur oleh kesalahan satu aja ya, sekali aja. Begitu ya. Aduh, kulit yang terasa renyah cina sekarang mah adem. Nah, kulit terasa renyah emang remuk kumaha bubuk gitu kulit. Kulit kerupuk gitu. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja ya, terutama spesialnya buat Santika aja. Oke, okay, terima kasih banyak ya. Sukses juga buat Kang Aep di Rahayu Cigondewah. Lupa cina ada pantun Santika boleh. Pucuk tiwu akar bang-bang, amis mata disusukan. Mundek milu gera dangdan, cai soca gera susutan cina. Tuh nya Kang Aep mah si tetehna tuh lah ditinggal-tinggal ke nuai ya teh ya, jadi we kokosehan. Eyang milu. Terima kasih banyak Kang Aep di Cigondewah ya. Selamat pagi Santika buat Mamah Nur Widara nih di kawasan Ibun Majalaya. Salam cintanya buat Santika duluan bareng sama OPP-nya, terus juga buat Sobat Maya semuanya aja ya. Oke, okay, spesialnya buat Santika aja, sukses terus dan banyak jobnya, amin ya Allah. Terima kasih banyak Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya ya. Ada Kang Febri Acu nih di Banjaran Sindang Panon. Ke Parigi beli ongol-ongol, beli batik dari Singaparna. Pagi-pagi udah ada yang nongol, ternyata si cantik penguasa Joget Morena.
1: Joget Morena, derah.
0: Terima kasih Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya, buat Neng Asih, orang Cipatujah juga. Buat orang cinta Asih ya, Nurul Aisy juga, buat Tehnia, terus juga buat Anak 98. Buat Agus Oce, Jajang Jalang, Satria Isyakal juga Diansyah. Buat Ang Inu juga, Cepi Sandria, Mansyur Parihin. Buat Alam Bolong juga Jenal Aris ya. Buat Imas Jua, Mamah Dina, Mamah Dini juga, Mama Shanda. Buat Teh Mado juga. Buat Umi Lila Eyang Endut, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Ketemuan Santika sama Teh Alice Cebek nih. Selamat pagi Teh Alice Cebek, soreang ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Spesialnya mah buat kesayangan aku aja, sedang yang lagi siaran. Hey, terima kasih banyak ya. Pokoknya mas sama kamu aja Sobat Maya ya, Santika maunya sama kamu aja. Jangan ada radio tetangga di antara kita ya. Cukup Santika dan Sobat Maya aja. Iyalah, Santika maunya sama kamu aja. Udah isi kuisnya belum nih? Dapetin giveaway-nya dari lagunya Santika ya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya Sebab Dukar Ting.
3: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Wow, untuk para kicau mania ya, masih bersama Santika. Kan kalau di lagunya mah masih bersama Darboy, cenanya. Da ayeuna mah joget morena atau jadi masih bersama Santika ya. Untuk para kicau mania ya, moga rezekine apik ya, semoga diberi rezeki yang baik ya. Amin. Waduh, para kicau mania ya. Ngesenginga gandongkeun sangkar burung eta kandangna digandong cai di jieun rangsel. Selamat pagi yang lagi jemur burung. Aduh, dikasih makanan apa nih? Aya nu di pasian jangkrik, ku gedang, ku naon deui cina. Ameh gacor. Aduh, hanu pisan atuh nuhun pisan nih buat siapa nih sebentar-sebentar ya. Aya Raihan Rahmadia nuhun pisan ya, sudah gabung di gelaran Joget Morena. Kang Wagon Wawagon Zales de Cangkedongs ya. Langsung pantun Asantika sok atuh. Batu asahan di ujung samping, bling mikanya jangan kemana-mana. Itu sahanya nukuru dungping, gening Santika Ratu Joget Morena. Terima kasih banyak ya. Nih nuhun pisan yang sudah ngelove-love status WhatsApp-nya 98 My FM Bandung ya. Ayah Santika didinya. Salam cintanya buat siapa nih Kang Wagon? Buat Kang Amti Barau, Jang Pecai, Kau Suara juga Bom Metal, Kang Adam, Kang Lukman juga, Sri ya, buat Teh Sri, buat Teh Nuis juga, buat Teh Nani Memori, buat Bunda Lilis dan juga buat Neng Sanchan yang lagi siaran. Terima kasih banyak Kang Wagon ya. Ada Mang Nanar di Gunung Asepan, Abah Nanar teh, ya Teh Santika di Gunung Asepan ya. Salam cintanya buat Santika duluan, nuhun pisan Abah. Buat Kang Alam Bolum juga, Kang Dadu Gondrong, buat Kang Sri Hartono, buat Kang Jajang Jalak juga, Kang Hendy Target, buat Kang Ahir Jawali, Agus Oce juga, buat Kang Wawan Manoko ya, buat Kang Shandi, Kang Pepi Wirawan juga, buat Cahya Wiguna, Kang Mansur, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat istri dan juga anak, terus juga cucu tersayang, nuhun pisan Abah Nanar Gunung Asepan ya. Selamat pagi juga buat Neng Santi. Hei, namamu serupa tapi tak sama dengan diriku ya. Neng Santi di kawasan Gede Bage, nuhun pisan. Sapanya buat semua Sobat Maya aja.

Gini di Tata Surya Margahayu Raya, nuhun pisan ya sudah gabung di gelaran Joget Morena. Terima kasih banyak ya. Bareng sama anak-anak Jaipong sana. Wow, Ratu Jaipong hungkul ya. Ada Abah Dadang di TCI, yang tadi Abah Nanar di Gunung Asepan. Ini ada Abah Dadang di TCI nih ya. Taman Cibaduyut Indah hadir Santika. Salam cintanya buat Aki Kanha, buat Kang Ai, buat Pak Kosasi juga, Kang Alambolem, buat Carmila, buat Nado Nenek Putri juga, sama Kang Julhamnya, buat Teh Nani Memori juga, sama ayangnya Kang Jajang Jalak katanya, buat Teh Oom juga, dan semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Santika, nuhun pisan. Terima kasih banyak buat Abah Dadang di kawasan TCI nih ya. Oke, selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang lagi sarapan pagi hari ini ya. Sama apa nih? Ada yang seruput-seruput kopi, terus juga seruput teh manis, atau minuman hangat yang lainnya, atau ada yang langsung makanan berat. Wow, pecel lele. Waduh, kesenangan Santika itu Maya, favorit pisan lah ya. Ditambah goyangnya, wah mantap nih.

Subang, Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya si Cinderella yang satu ini harus segera pamit ya. Di gelaran Joget Morena. Oh, jadi Putrina atau Sanhelanya Ayana kembali lagi jadi Upik Abu. Misi kaburu berubah ke jam 8 mahnya. Aduh. Jam 6 nepi jam 8 berubah jadi Putri. Jadi jam 8 kan itu nih Upik Abu deh. Awan ya teh Kang Ramaci Jambe, Enci Santika ceraku hadir. Salam kangen aja buat penyiar yang paling cantik asik ya. Nun pisan akhir, terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Kamis Manis Kamis Optimis ya, 20 Agustus 2026. Next, nanti kita ketemu lagi bareng sama Santika. Joget Morena hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Oke. Okay. Santika pamit ya, salam cinta buat semua. Babang ojolnya sudah menunggu di depan ya. Aku order ojol aja. Santika pamit. Assalam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye bye.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: selanjutnya. Tetap saya simak Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya tetap Maya simak Nuparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Maya FM.
5: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
6: 98 MayaFM.

0: Raya Subang, Nukar Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Weh, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar tim.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022 541 3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Duta Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
0: Maya FM.
4: Maya FM. Maya FM.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

simak. Dokter penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

0: Radio.
1: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Halo Sobat Maya, selamat siang, apa kabarnya hari ini? Spesial ya. Seperti biasa, di siang harinya kalau ada suara Meli Jamil, waktunya dangdut asik selama 3 jam ke depan. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik menemani siang hari Sobat Maya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk sobat yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik yang sekarang lagi stay tune di streaming kita di www.98fm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net. Hai, yang lagi bawa kendaraan hati-hati di jalan ya. Yang lagi makan siang selamat menikmati makan siangnya. Yang lagi gogoleran bersantai juga selamat beristirahat ya. Langsung aja request salam-salam yuk ditemenin sama Meli Jamil di siang harinya di 0877 7080 998. Meli Jamil tunggu, darah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM

Udah paling benar Sobat Maya, kalau misalnya lagi panas mentrang kayak sekarang mah redang rasanya gitu ya, carinya yang segar-segar ya. Udah pasti tuh gak akan jauh-jauh dari es yang manis-manis. Udah paling pas untuk mengisi kehausan dahaga ini. Tapi benar ya, kalau misalnya udah siang-siang kayak gini mah udah benar-benar panasnya teh redang bawaannya teh panas mentrang, meni nyorot pisan ini ya, kena muka ya Allah, peni panas gustinya. Udah paling bener sih ya, cari yang seger-seger, es kelapa enak, es jeruk juga boleh, atau mungkin es kelapa campur jeruk juga, atau gak es campur, es teh manis, Thai tea, green tea, pokoknya mah yang seger-seger, aduh udah paling bener ya. Atau nyari yang pedes-pedes ya, ya bener gak sih, udah paling cocok gitu. Kalau di siang kayak gini mah nyarinya teh anu amisal ada hasim di basoan, atau gak mungkin cari yang lotek kali ya, enak yang pedes ya. Apa aja lah Sobat Maya menu makanannya, yang penting mah kenyang, energi kita kekumpul lagi, nanti bekerja dengan energi yang baru ya, full. Karena kan kalau misalnya dari pagi sampai dengan siang dikuras tuh tenaganya ya, tenaga, pikiran ya kan, wah pokoknya mah segala rupa gitu. Nah siang harinya direleksin lagi, nyantai lagi, lempengkan cangkeng, ngelurusin lutut ya, cara rangkel, apalagi yang duduknya berjam-jam di depan mesin, depan komputer gitu ya, atau mungkin jaga di tempat usahanya. Nah di waktu istirahatnya dimanfaatin dengan baik ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk sobat yang muslim juga ya. Ini sudah mulai pada masuk di WhatsAppnya Radio Maya, siap nanti Meli Jamil sapa di 087770809898 ya. Kang Wagon 98 stay tune. Ois, pengen minta lagunya Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu. Boleh atuh ah. Mau kirim salamnya mah buat Amtibara, Ujang Pecai, Koswara, Kang Lukman, Kang Adam, Sri Tenis, Nani Mermori, Bunda Lilis ya. Spesial buat Mel Jamchan aja. Nupi, sama-sama. Temeli, suaranya masih belum balik lagi ya. Masih rada-rada sedikit dungdeng ya teh ya. Tapi tetap menggelegar. Eish, semangatnya mah harus tetap membara atuh ah. Apalagi yang nanti akhir pekannya mulai pak-pik-pak lagi dengan acara Agustusan, semangat ya, jaga kesehatan. Teh Mel, ID sana kemarin hujan gak? Hujan sayangku, alhamdulillah ya, kemarin mah dikasih hujan ya sore ya. Jadi tepati ngebul teing, meni asa seger pisannya. Hujan pertama kali lagi teh meni asa bawaannya teh meni asa syahdu gitu. Karena kan kita udah berapa minggu gak hujan ya Sobat Maya ya. Alhamdulillah kemarin sebagian wilayah udah turun hujan. Mungkin atau daerah Sobat Maya yang belum turun hujan, kemarin sih sepertinya ngeliat dari beberapa story netizen. Alah netizen, orang-orang gitu ya, banyak yang update hujan. Alhamdulillah ya, semoga ada turun hujan lagi. Aduh, biar tidak gersang teuing ya, biar yang lagi butuh air gak pada susah. Temeli, ayo makan bakso. Ay, meni dikirim ya, langsung di pub ya Sobat Maya. Meni pada gara-gara cep urusan makanan mah. Sayangku, meni nikmat. Eta nge-selfie ya, nge-pupin ya. Post a picture ya, nge-pup lagi makan bakso. Eta meni lakok gitu mis dasem. Amis ala dasem atau kecap ejang salsung kalau eta teh atuh ya. Meni sambil di ini namanya di apa itu teh, bukan buruan, buruan ya, buruan halaman ya, halaman rumah ya. Aduh, meni enak banget. Mana eta SS-na mana? Biasanya mah disempurnakannya dengan es ya kan. Tapi Sobat Maya hati-hati kalau misalnya lagi panas banget kayak gini ya. Memang godaan yang terbesar adalah minum yang es-es yang manis-manis ya, tapi harus diimbangi dengan air putihnya juga ya, untuk menormalkan lagi. Jadi jangan sampai nih kita mah kalau misalnya udah suka minum manisnya tuluy gitu, hati-hati kontrol gulanya sayangku ya. Jangan sampai nanti jadi radang tenggorokan juga nih, full es, panas terik, full es lagi ya. Dikontrol, karena memang sesuatu yang berlebihan itu enggak baik. Bukan hanya tentang gulanya, bukan tentang esnya, tapi sesuatu yang berlebihan itu emang enggak boleh, ya kan?

0: 107 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak nupar penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh Pak, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.
5: 3, 2, 1. Maya.

Kalau Maggie Diaz mah goyang pecel lele. Kalau sekarang mah waktunya goyang dangdut asik aja sambil makan pecel lele ya. Eh, tapi kalau siang-siang gini ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Tenda-tenda yang di pecel lele gitu, tahu enggak sih Sobat Maya? Ya kan kalau jualannya tuh dari sore menjelang dari menjelang sore sampai dengan tengah malam gitu ya. Itu enak banget tahu. Tapi kalau misalnya tukang pecel lelenya kalau siang-siang gini ada enggak ya? Di tempat makan kali ya. Lele. Ada yang suka lele enggak? Enak tahu. Ih, masa ada yang enggak suka sih? Ih, enak tahu.

0: penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
2: 3, 2, 1. Maya FM.

98 MY FM Bandung, berani beda berani gaya. Salira, ayeuna ayeuna ada di mana? Cenah ya. Kalau misalnya sobat Maya lagi menjalin sebuah komitmen gitu, terus tiba-tiba orangnya hilang, tidak ada kabar gitu ya. Padahal masih ada di daratan ya. Lagi enggak ada di luar pulau yang memang terletak di pedalaman gitu. Atau enggak mungkin lagi berlayar di samudra. Terus dia tiba-tiba hilang dalam seminggu gak ngasih kabar gitu ya. Mendingan di ini deh, ditanya deh ya, dalam hati sobat Maya sebenarnya harusnya kayak gimana ya, ya. Pokoknya kalau misalnya belum yakin, cari tahu lagi, tunggu lagi. Nanti coba deh dipikirin gitu ya, diregepkan gitu. Kalau misalnya udah yakin, udah mending akhiri saja. Karena kayaknya kalau misalnya udah berhari-hari gitu ya gak ngasih kabar gitu, kayaknya aneh aja gitu. Karena orang zaman sekarang kan kemana-mana itu pasti pakai yang namanya, selalu megang yang namanya handphone, bener gak sih? Kalau misalnya ngerasa kayak aduh gitu, aku gak ngasih kabar gitu, terus ternyata dianya bener-bener hilang, terus tiba-tiba maaf ya aku berhari gak ngasih kabar soalnya aku sibuk. Ah dusta itu mah. Jadi gak usah ditanya lagi kemana-kemana-kemananya, sudah lupakan saja sayang ya. Bisi mi dua cinta, Saur Azmi cina bisi mu dua cinta ya. Atau udah sekarang mah orang kemana-mana juga ke toilet juga pada mada regang HP ya namanya. Kecuali ya lagi di jam kerja, lagi di luar pulau, dalam artian di pulau terpencil, lagi berlayar, atau mungkin HP-nya leungit. Nah, eta mah bisa jadi gitu ya. Kan butuh proses ngebeli dulu kan ya, nabung heula, eta bisa gitu nya. Tapi tong jadi alasan. Lanjut lagi, Mary Jamil mau angkatin, mau bacain WhatsApp lagi ya di 0877 7080 9898. Ada Kang Jajang Jalak ya, lagi stay tune, pengen request lagunya Bukan Yang Pertama, nanti Mel Jamil cari ya. Mau kirim salamnya buat Mel Jam duluan, buat sobat Maya semua dari A sampai dengan Z, spesial buat Hani yang lagi kerja di Cibolerang, hati-hati kerjanya. Hani atau Nani kamu mah, iya teh amin di tipo atau tulisannya Hani ganti deui. Ha atau meni ha Hani atau eta mah Hani atau Nani, ulah salah ngetik eta dua nama yang berbeda, bisi gitu nya, atau emang udah ganti deui. kompor cenah, atau tipo jiga nanya ngetikna salah ya. Abah Dadang di TCI, apa kabar Abah Dadang, kemana aja di TCI ini ya, lagi mau kirim salamnya langsung buat Kang Ai Kangan, buat Ai Kang Ai Aki Kanha, Kang Alan Bolam, Pak Kosasi, Nado, Karmila ya, terus juga Nenek Putri sama Kang Justianya, Teh Nani Memori sama Kang Jajang Jalak juga, Teh Om buat sobat Maya semuanya ya, spesialnya mah buat Teh Mel aja, terima kasih. Kang Adam Linggahara Sayati, apa kabar, yang pengen request lagunya Sivana ya, mau salamnya buat Nado, Umilela, Teh Andin, Pak Kosasi, terus juga Kang Koswara, Nenek Putri, Kang Justianya, Wagon 98, Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Jajang Jalak, Nenek Memori, Abah Dadang, TCI, buat sobat Maya semua, spesial buat Teh Meli aja ya. Lancar terus teh rezekinya, salam buat kru Radio Maya FM, terima kasih. Dan tentunya sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu ya, tepat di jam 1 ini kita akan menyimak informasi. Di jam 1 ada informasi Jabar Now atau informasi seputar Jawa Barat ya, di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Tentunya Meli Jamil masih nemenin sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti. Di interval yang kedua setelah Jabar Now, Meli Jamil angkat on air ya di 0225441 3928. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya. Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
3: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
4: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
5: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Seltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Excel Team langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
3: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah 2 orang mengangkut lemari, di mana lemari tersebut mereka melihat ada 2 bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
5: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
4: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
6: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODI. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
7: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
8: Di sekolah itu satu mendik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
4: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
9: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebut telah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil, dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif, diantaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
10: Memutarbalikkan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
9: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
11: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertona sebesar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertona sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
2: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertona sebesar di Kota Bekasi.
12: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
4: 2 pemuda yakni Aat, warga kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan AYH, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 11:30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
13: Kapolsek Simpenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
14: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
13: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan cerulit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan cerulit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
4: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
16: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya buat ram itu yang memang sekarang tradisi udah mulai hilang tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
15: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
17: Buat ramsa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat ram.
18: Berarti ini tradisi tahunan ya?
17: Iya, makanan yang dibawa biasanya kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak ya. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog, no? Entog.
15: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, balik lagi bareng sama Meli Jamil. Tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now edisi hari ini. Interval kedua siap-siap, ada yang mau on air, Meli Jamil nanti angkat ya di 022-5441-3928. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung lewat streaming kita juga di www.98fm.com ataupun di radio PSSNI Jabar.net. Jangan kemana-mana, barengan dangdut asik, berani beda, berani gaya. Derah.

0: MyFM.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: My FM. 98 My FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya dengan nafasmu ya. Pokoknya Sobat Maya, kita selalu berdoa dimanapun kita berada, selalu Allah lindungi ya. Pokoknya mah selalu ada perlindungan yang selalu kita harapkan ya, dimanapun kita pergi ya, amin. Lanjut lagi barengan sama Meli Jamil tentunya ya, masuk di interval kedua. Meli mau angkat line on air dulu di 0225413928. Untuk Sobat Mayang sudah kembali lagi bekerja, jam istirahat sudah berakhir, selamat melanjutkan pekerjaannya, semangat ya. Meskipun hidup penuh dengan tekanan, tapi ingat Besti ya, selalu ada tanggal 1 yang kita nantikan. Bener tuh ya. Pokoknya mah Sobat Maya, kalau menjalani kehidupan penuh dengan tekanan, udah pokoknya mah ingat ya, tenang saja, ada selalu tanggal selalu ada tanggal 1 yang kita nantikan ya. Tenang ya, hiburan dikit lah ya. Tanggal 2 anak kumaha Neng Mel, jenaknya balik deui. Nepak tarang nanggai gadung ngusap dada deui. Aduh, namanya juga hidup sayang, semuanya punya bakat ya. Bakatku naon, bakatku butuh teh ya. Jadi di ente bakat-bakatnya yang jadi bakatkeun ya, pokoknya naon artinya. Angkat telepon on air dulu di 0225413928. Ada siapa? Halo.
1: Halo, dangdut asik, asiknya dangdut Radio Maya. Prung ah.
0: Ya kurang fokus sih, kudu dicikopian heula teh oong aku merenannya.
1: Iya, asuk komhelana aku masuk.
0: Atuh. Teh Om lagi ngapain?
1: Lagi dengerin Neng Meli.
0: Lagi sambil ngapain, nyantai atau ngapain?
1: Sambil gogoleran.
0: Sambil gogoleran. Mau request sayangku?
1: Mau dong.
0: Mau apa?
1: Mau dari Sadian Syarif.
0: Mau yang mana sayang?
1: Terjerat rasa.
0: Terjerat rasa. Boleh buat
1: nanti
0: siapa?
1: Tanggal 29 dari hari pun ulang tahun di kafenya.
0: Oh iya, kafenya tuh di mana sih?
1: Di apa? Itu namanya teh belakang PLN teh namanya teh.
0: Bukan yang di Pasteur kan ya? Bukan yang di situ kan?
1: Bukan di Banceuy. Belakang Pos Kiro. Depan apa ayam goreng Surabaya.
0: Oh di situ teh. Oke. Ya udah tuh terjerat rasanya, mau kirim salam buat siapa?
1: Dada Umi Lila.
0: Buat siapa lagi?
1: Umi Lila, Nada Dolar, Umi Lila, Nada Dolar, Kak Haji Agus Oce. Serta nenek putri sama Kang Iusnya, Mama Maya Sinanglaya, terus Tomat yang sehat selalu ya, Tomat buat Amin. Hermawannya juga, Kak Hermawan, terus siapa itu teh, Mama Maya Sinanglaya, Tony Teja, terus Tony Teja siapa tuh, daya banyak limanya teh, Kang Mansur, Ade Caringin. Semuanya aja deh, lalu padahal ke Kang Iyo sama Nenek Putri we.
0: Siap.
1: Siap sama buat Neng Meli Jamil sama Carmila.
0: Carmila. Oh, Omi Lilate nama ininya Carmila.
1: Iya, Carmila.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya Om ya.
1: Iya, sama-sama Nenek.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagu berani beda, berani gaya. Turun Nenek.
0: Sama-sama sayangku. Terima kasih banyak Teh Om sudah gabung sama Meli Jamil. Di belakangnya Teh Om ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Dangdut asik.
2: Asiknya mesti dangdut.
0: Radio Maya.
2: Gaya, berani beda.
0: Hei, Nenek. Udah di toel tuh sama Teh Om. Ratu Engang, Teh Om, Ratu Engang udah di toel tuh. Atuh, Nenek mau request enggak?
2: Cinta.
0: Hah?
2: Cinta.
0: Apa?
2: Cinta.
0: Mau apa requestnya?
2: Pijit cinta.
0: Hah?
2: Pijit cinta.
0: Pijit cinta.
2: Maksudnya? Hah?
0: Kela bentar kurang jelas sih apa Nenek?
2: Titip cinta.
0: Titip cinta Nenek.
2: Oh iya Neng.
0: Oh yang boleh langsung kirim salamnya buat siapa?
2: Neng yang baik hati ya, selalu banyak kesini senang sih melambung ya.
0: Amin, buat siapa lagi?
2: Amin. Alhamdulillah. Yang non barus, yang jarak Adam, Ani Mori, Maya, Mansur.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Mansur.
0: Siap.
2: Mansur, Maya, Maya.
0: Terus.
2: Maya Lagun, Lagun Kang. Kenal Lagun tu.
0: Spesialnya buat siapa nenek?
2: Andini Uber.
0: Siap atuh, makasih banyak ya. Pilih radio.
2: Pilih Maya.
0: Mantap lagunya.
2: Mantap lagunya.
0: Berani beda.
2: Berani beda, berani gaya.

0: Sedangkaya Subah Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti, persembahan SMK Bandung Selatan.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan,

0: Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sivana dari Roma Irama, cantik ya. Lucu ya kalau misalnya ada anak perempuan namanya Sivana. Ada? Hey, sobat saya punya anak ataupun suka namanya Sivana. Ay, cantik jadi kepikiran namanya Sivana ya. Next kali ya. Nawan temel aja jol next sana ya. Ya sedikit agak mikir juga ya. Kayaknya lucu ya punya anak perempuan. Kayak lah amni baru juga 3 tahun ya Allah anakku yang pertama ya. Gila tuh amni. Karena kayak ngerenghap ya. Pokoknya mah para ibu-ibu yang baru jadi seorang ibu yang new mom ya, yang anaknya baru pertama, baru ngerasain yang namanya anak itu baru 3 tahun, itu baru fase kita ngerenghap. Bener tuh fase ngerenghap ya. Kan 2 tahun sudah selesai itu ya, fase mengasihi ya kan, udah ngenyapi gitu kan. Terus ketiga tahun mungkin ada yang anaknya udah lepas pampers, lepas popok gitu ya. Terus juga udah tidurnya sesuai dengan jadwal ya, udah tenang gitu, ibunya udah bisa makan dengan tenang, tidurnya dengan nyenyak dan nyaman ya. please jangan dulu ya. Tapi ya kalau Allah yang ngasih mah ya, ya nggak boleh menolak ya, disyukuri, dijalani, diregregin. Nah, diregregin tehnya. Lanjut lagi, Menjamil mau nyapa sobat Meng sudah hadir di WhatsApp ya, di 087770809998. Lanjut. Ada si cantik orang ledeng ini, Teh Imas Jua, apa kabar Teh IJ ya, pengen request lagunya Cinan Bana. Mau kirim salamnya mah buat Mama Dina, Mama Sanda, Teh Nani, Umi Lila, Mahneis, Teh Nado ya, Mama Dini juga, Jenal Aris, Akian Hayang Dut, Kang Alan Bola, Magus Oce, Cepi Sandia, Deden Ciparai, Jejang Rusmana, Bung Suci Kaputen, Febri Acu, Lukman Baros, Abu Metal. Buat sobat Maya semuanya aja ya, spesial mah buat Teh Mel aja, banyak rezekinya Teteh, amin, sayang nuhun ya. Si ganteng kalam dari kawasan Banjaran, ada Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Sindang Panon ya. Yang pengen request lagunya Perahu Layar, ya piup ya, boleh. Mau kirim salamnya buat sobat Maya semua, buat yang si orang Cipetuja, di orang Cinta Asin, Nur Aisy, buat anak-anak 98, spesial buat penyiar Idol aja yang cantik, yang baik hati, Teh Meli Jamil. Nomor siapa tuh sebaraha. Cuma nanya aja sayang ya. Karena sudah atau Neng Mel, cina sangkanya mau dipangirimkan sepatu ya. Aku juga mau atau sepatu mah. Enak. Mang Nanar Gunung Asepan, apa kabar ya? Mau kirim salam langsung buat Abah Gelembung, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Mas Onel Antil Erama, Mas Sunarboy, Pak Cecep, Jenal Umi Nopi, Umi Nancy, Bu Mega Utami, Bunda Susan, Bunda Tati, Bunda Alika, Umi Wiwin, Api Ai, buat sobat-sobat Maya semua ya. Spesial buat istri sama anak-anakku juga, cucu ketersayang aja. Teh Mel, aku nomornya 41 cenah. Nanya hungkul nomor sepatu yuk. Kang Diansa di Cicadas, aduh, update status foto bareng Meli Jamil. Ala, zaman kapan ini menikah gelis ya mah, zaman kerengora ya, masih gadis belum menikah, belum punya anak. Ini emang geus emak-emak ya. Rambutnya masih bondol, rambutnya masih rada-rada pirang ya. Aduh, itu foto lawas sekali. Terima kasih Kang Diansa Cicadas ya, jadi mengingat aku teh pernah muda ternyata ya. Hai. Aya na teh Neng Meli teh tos kolot cenanya kitu teh ya, geuning. Susah dijelaskan, dibilang masih muda dah udah punya anak, dibilang udah tua dah belum 50. Namun atau dibilangnya gumadingin, ah merenya we ada pepaya gumading. Okay, sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu dulu nih, di jam 2 nanti ya kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung ya. Tentunya mendengarkan radio harus ada informasi yang kita dapatkan ya, bersama Kilas Bandung di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, stay tune terus, berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya jangan kemana-mana, sesaat lagi lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tanami kembali pohon, trotoar di sejumlah titik bakal dibongkar. Buka peluang investasi, Kota Bandung gelar Investor Day 2026. Ekspor produk lokal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan mulai membongkar dan memperbaiki trotoar di sejumlah titik lokasi pada September 2026 mendatang. Pembongkaran dilakukan untuk perbaikan fasilitas pejalan kaki, sekaligus mengejar target penanaman kembali pohon-pohon peneduh besar yang sempat ditebang secara ilegal di sejumlah ruas jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanaman kembali pohon pengganti berukuran tinggi 5 meter perlu dibarengi dengan pembongkaran struktur trotoar untuk memberi ruang penanaman pohon lebih leluasa, serta supaya akar dan tanaman dapat tertata kokoh. Penanaman bibit pohon pengganti diharapkan sudah selesai sebelum dimulainya proyek fisik trotoar. Farhan menyatakan program tersebut sudah terencana sejak lama, bukan saja akibat kasus penebangan ilegal pohon di sejumlah titik seperti yang terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Riau.
2: Memasuki bulan September itu, kita akan melakukan perbaikan trotoar di berbagai macam wilayah jalan. Maka mulai September kita akan bongkar trotoar. Menanam pohon tinggi 5 meter itu nggak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi melibatkan banyak pihak. Jadi mudah-mudahan mah sebelum September kita sudah bisa tanam. Saya sudah lapor juga kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pak Jumhur. Terima kasih atas perhatian Pak Jumhur. Saya sudah melapor juga kepada Pak AHY sebagai Menko Infrastruktur. Saya juga sudah melapor kepada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang memberikan atensi khusus.
1: Dalam upaya membuka peluang investasi seluas-luasnya, pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Investor Day dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Saat membuka Investor Day 2026 pada Rabu 19 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan berbagai potensi investasi kini terbuka lebar seiring dengan semakin terkoneksinya Kota Bandung serta pengembangan sejumlah sektor strategis. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan kebijakan insentif bagi investor yang akan menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya. Farhan menyatakan sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi peluang investasi terbesar, termasuk sektor pendidikan tinggi. Farhan optimistis target realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada tahun 2026 dapat tercapai, karena hingga semester pertama sudah menembus lebih dari Rp6 triliun.
3: Kami memulai lagi sebuah kegiatan yang setiap tahun digelar, yaitu Investor Day. Jadi pada kesempatan sekarang kita dalam tanda kutip nih membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali. Bandara sudah dibuka, penataan ulang pasar-pasar tradisional. Kami juga akan memberikan insentif berupa PBB. Kami menyebutnya istilah PBB Rp1 rupiah untuk gedung-gedung yang masuk dalam cagar budaya dan sudah menerima SK dari pemerintah Kota Bandung. Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakter sama sekali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail disini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Peningkatan ekspor dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang saat ini berada di level 5,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku UMKM binaan agar tidak hanya bertahan menjalankan usaha, tapi mampu naik kelas hingga menembus pasar internasional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendampingan terhadap UMKM, juga dukungan berupa bantuan peralatan, serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dalam berbagai kegiatan bisnis.
7: Perekonomian di Jawa Barat ini menyumbang kepada ekonomi nasional. Nah, mesinnya pertumbuhan ekonomi ada 4 mesin besar lah, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Nah, kita lihat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah ini meningkat terus. Tetapi yang menariknya ekspor belum tinggi. Padahal kalau ekspornya juga kita dorong, tambah tinggi lagi dari 5,7 bisa nembus lagi tuh. Kalau mesin ekspornya kita bisa tingkatkan, berarti 4 mesin kita jalan, supaya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin tinggi. Tentunya UMKM itu bisa berkembang kalau ekosistemnya bagus. Kalau bergerak sendiri nggak bisa. Kami apresiasi Pemprov, Pemkab, dan juga dinas-dinas yang luar biasa. Ini satu ekosistem yang saling mendukung.
1: Kementerian Perdagangan mengapresiasi para petani yang telah mampu menghasilkan kualitas kopi yang baik, sehingga bisa diekspor ke sejumlah negara. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menegaskan pentingnya ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, keberhasilan produk kopi lokal menembus pasar Eropa menunjukkan bahwa ekspor menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara petani dan berbagai pihak, sehingga optimistis target ekspor semester 2 dapat tercapai.
8: Semangat ini semoga menjadi inspirasi bagi para pengusaha Indonesia yang ingin menjadi eksportir maupun yang sudah menjadi eksportir untuk tetap semangat untuk melakukan ekspor. Karena ekspor itu merupakan satu pilar pertumbuhan ekonomi yang cukup penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya tentu akan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.
1: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan obat keras tertentu dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari, sejak 1 hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini menjalani proses hukum di Rutan Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, pengungkapan yang dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat.
9: 47 kasus dengan total tersangka 56 tersangka. Rincian barang bukti, yang pertama sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte sebanyak 3.399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.164 butir, dan OKT yaitu berjumlah 506.116 butir.
0: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at runtainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut.
10: Jangan lupa juga follow Instagram @tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
1: Maya FM

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Yap, yup, yap, banyu, perahu layar ya. Ini salah satu lagu dangdut Melly Jamil yang suka banget ya, ini tarlingan-tarlingan ya. Perahu layar, udah di play spesial buat sobat Mang masih selalu setia mendengarkan 98 FM. Melly Jamil mau angkat line on air ya di interval ketiga, ada siapa? Halo? Oke, terputus. Kita coba lagi di 022-5441-3928 ya. Coba ada siapa lagi yang udah gabung bersama Melly Jamil. Selamat siang juga nih ya, yang sekarang lagi mantengin lewat streaming kita di 98fm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Terima kasih banyak yang sekarang lagi scroll-scroll Instagram, buka TikTok ya, mainin Facebook. Boleh dong bergabung bersama media sosial Radio Maya di @98fm Bandung ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Hai, dangdut asik.
1: Yang Radio Maya bersama Teh Meli. Tarung gegader
0: Kang Mansur apa kabar?
1: Lagi kena serak ya.
0: Kemana aja baru on air lagi?
1: Iya, baru punya pulsa.
0: Alhamdulillah, sekarang udah on air lagi. Sok atau mau request atau mau dukung lagu yang ada?
1: Kerinduan ya.
0: Kerinduan?
1: Yang pasti Ridho.
0: Boleh. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat yang tadi ya, Nenek Putri sama Kang Yusya.
0: Siap.
1: Buat Batu Engang, buat Tenado, buat Carmela, buat Teh Ije, Teh Sakuya, Teh Ani Indrani, Teh Yuyun.
0: Siap.
1: Buat Inkati, Tesumi, Mas Anda, Madina, Madini, Kang Jena Ari, Kang Teri Kulawan, Kang Cepus Santriya, Kang Gadang Jalat, Kang Dudu, Kang Kang Abis Ote, Kang tadi itu deh, Kang Diansa,
0: terus
1: buat Kang Kino, buat Teri Kurniawan,
0: di
1: kumpulnya, Kang Sadayana Sobat Maya gitu.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Karena Kang Etemelnya orang si Al Yudhisna gitu, mau dia sini sehat gitu, terasa.
0: Amin.
1: Di kampusnya di Cina,
0: kita
1: gak garam waktu ngomongan deh gitu.
0: Amin, insya Allah. Makasih Kang Mansur ya.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Lima ya, mantap lagu-lagu yang berbeda, berkaya dan asam itu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak ada Kang Mansur di sore yang udah gabung bersama Melly Jamil. Ada siapa di belakangnya? Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
2: Ya, musik dangdut Radio Maya dan Goda Benigaya
0: sehat. Aku teh sempat mikir kira suara saha ieu. Kang Diansa Cicadas ieu mah nya.
2: Mohon deh.
0: Hampir saja aku lupa suara dirimu. Ya udah lama enggak on air ih.
2: Kemarin barusan.
0: Atuh sok atuh mau request.
2: Request.
0: Atau dukung aja dukung.
2: Dukung aja teh, dukung gimana teh Meli aja muterin.
0: Siap, langsung kirim salam buat siapa?
2: Salam masuknya buat teh Mel duluan ya, sama si adiknya sehat-sehat selalu teh.
0: Amin, makasih. Buat siapa lagi?
2: Oke, Kang Jena Arif. Nomor Kang Mansur Parigin.
0: Siap.
2: Umi Andin, Teh Nado, Abu Metal, Abu Oce, Kang Nanar GA, Umi Lila, Teh Nado, Kang Cepi Santria, Mama Adina, Mama Ije, Jajang Rusmana, Bung Suci Keputihan.
0: Oke.
2: Okay. Semua sobat Maya saya dikumin.
0: Spesialnya buat siapa?
2: Salam sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
2: Oke. Sehat-sehat sehat selalu teh.
0: Amin. Thank you ya.
2: Yo, sama-sama teh.
0: Pilih radio.
2: Radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya tebak No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Свободная, не перемти.
1: Моя ФМ.
2: Моя ФМ.
1: Сумбіла Дніпра. Моя ФМ.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok Tenen nomor 11 Bandung. Meli Jamil tentunya masih hadir ya, menemani Sobat Mei sampai dengan jam 3 nanti. Menit-menit terakhir sebelum Meli Jamil closing nih.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya, terpesona. Meli Jamil tuh selalu terpesona ya sama Sobat Mei yang selalu mengusahakan request absen terus on air juga. Terima kasih banyak ya. Aduh, ini udah juga ada gabung di lagu-lagunya mengingatkan kita waktu masih bala wiri Teh Mel. Benar, bring kaditu, bring kadil tehnya. Kang Lukman Pasar Baru, terima kasih banyak ya. Langsung absennya buat Andin, Tenado, Bang Nanar, Nenek Putri, Kang Justiannya di Sukajadi, Mas Lasu, Deden Cipteng, Teh Imas Jual, Ledeng, Suryadi, Teh Maya, Sindang Laya, Anti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umililah, Jajang Jarak, Ahmad, Irwan, Garut, Nenen Lui Gajah. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya ya. Sobat Maya, Meli Jamil udah habis waktunya. Terima kasih banyak yang udah on air, yang udah request salam-salam di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998. Setelah dangdut asik, jangan pindah frekuensi ya. Lanjut di JJS 36, jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka logo pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di JJS 36. Terima kasih banyak buat Sobat Maya dimanapun berada. Hati-hati di jalan, yang lagi bawa kendaraan. Terus juga yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya ya. Nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Selasa ya Sobat Maya. Karena hari Sabtu Meli Jamil sepertinya tidak siaran karena ada keperluan mendesak terlebih dahulu ya. Makasih ya buat Sobat Maya dimanapun berada. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani kaya, dera. Bye-bye.

98.9 MyFM.com. 98 MyFM. MyFM 98.9 MyFM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM. Maya FM 98.
4: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba di Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.

0: Ibnu Karti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal.

0: 2. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM

0: Maya FM. Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
4: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting.
7: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
8: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: My FM

0: Coba tanya si Mam, nupar ding.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

terjadi atas kehendakmu, hidup dan mati ku serahkan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya. Alhamdulillah hari ini adalah hari sudah mulai turun hujan. Cuma hujannya tidak sebesar hari kemarin ya. Kalau kemarin luar biasa daerah Kopo ya. Aduh, banjir di mana-mana. Dan hari ini hujan, ya hujannya hujan gak terlalu besar, tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang saja. Hari ini adalah hari Kamis 20 Agustus 2026. Seperti biasa Sobat Maya bisa menikmati kembali lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an selama 3 jam ke depan bareng Fitri Febrianti. Apa kabar? Selang satu hari gak ketemu ya. Tapi mudah-mudahan semua Sobat Maya dalam keadaan sehat. Capek aktivitas yang padat ya, tapi sekarang sudah saatnya Sobat Maya beristirahat, kumpul lagi sama keluarga. Yuk ditunggu, WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Ya, antara kau, dia, dan aku. Ayo, pilih kau, dia, dan aku. Oke, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia di Titian Kenangan ya. Pokoknya Titian Kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Yuk, yang masih beraktivitas, selamat malam semuanya, selalu sehat, semangat. Yang masih di dalam perjalanan, hati-hati mengendarai kendaraan, terutama yang ada di belakang kemudi, yang sedang berjualan, lancar jualannya, pokoknya laris ya. Terus yang lagi terbaring sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Oke. Baru sampai ke rumah. Oh, ada yang baru sampai ke rumah. Yuk, langsung beristirahat. Bersih-bersihkan dulu badan, kemudian makan malam bersama keluarga ya. Wah, bahagia sekali. Tetap di 98 MFM Bandung. WhatsApp ditunggu lagi di 0877 70 80 98 98.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab No Parenting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Νούμερο 1.
1: Μάγια FM.
2: Μάγια FM. Μιλική. Απλικάσι 98 Μάγια FM Bandu. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: 98 FM Maya Radio. Saatnya Bebek Maya Sebab Nukar Di.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengan

Terlena dalam mimpi karena jam segini waktunya istirahat. Jadi istirahatkan pikiran, istirahatkan badan, tapi tetap ya, ya yang namanya manusia lah. Tetap ada, harus ada yang namanya istirahat ya. Karena kalau terlalu diforsir juga jelek ya kondisi badan. Ya, selamat malam semuanya untuk Sobat Maya yang baru stay tune di 98 Maya FM Bandung. Ya, mungkin sedikit agak telat pulangnya. Yuk, kalau misalnya telat pulang, jangan lupa ya memberitahukan keluarga yang ada di rumah supaya tidak khawatir ya. Ecek orang Indo mah henteu di depan. Ya, selamat malam semuanya. Yuk, ditunggu lagi pokoknya yang mau request di bawah jam. Jam berapa coba? Di bawah jam 8. Soalnya kalau sudah di atas jam 8 susah untuk yang namanya request karena banyak banget yang request, takutnya nanti gak keputar ya. Di 0877 70

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM
1: and Facebook Maya FM
3: at 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, berhenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak

0: demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock. Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM.

Ya, Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya, dan tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Kemudian nanti ada seringnya lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, terah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: 98 Maya.
1: Maya.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dota Renting.
3: Maya FM. Maya FM.
4: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapen. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Iya, harus malam ini Sobat Maya tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat malam buat siapa ini? Ketemu deh sama yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770898998. Dari Bungsu Cika Putihan ya, salamnya buat Mama Sanda, Kang Alan Bolem, Teh Dian, Teh Iji, Stephanie, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar, Kang Jajan Jala, Kang Amti Barat, Teh Tati Subriati, Napi Ayi, Lima Nurdin ya. Pokoknya supernya buat istri sayang, istriku sayang, sayang. Dari Rahyan Rahmadian juga selamat malam. Kemudian ada siapa nih, Bapak Arif Budabaya di Malamong Garut. Salamnya buat Kang Suhara, Aki Kanha, Nani Memori, Kang Hercon, Teh Nado, Kinep Kircon, Owan Cibaduyut, terus Mama Arman, Mama Oom, Teh Unik ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Dari Wagon juga selamat malam, salamnya buat Aam Tibara, Mas Surono, Mbak Sri, Koswara, Ujang Pecai, Ayi Cigadung, Kak Lukman, Pak Udan, Aki Kan Hasri, Mama Sanda Teknis, Teh Nur Cibai, Mama Zenia, Nani Memori, buat Bunda Lilis, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Yuk langsung aja, yang mau on air boleh telepon on airnya di 544-13928. Gelas-gelas kaca, hati-hati jangan sampai pecah.

Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Demikianlah Sobat Maya, bukan henti.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 Maya Saatnya
0: Sobat Maya Subang, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
0: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

At Mama Zenia yang ada di TKI ya. Terima kasih. Ini salamnya buat Kang Ayi Wagon, Mama Dina, terus Mama Dini, Mama Angga, buat sobat Maya semuanya saja. Ya. Selamat malam buat Bapak Mimpi Stefanus TIJ, terus Mama Angga di Balai Endah ya. Kang Adam Linggahara juga, Abah Dadang di TCI, Mbak Sri Masurono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi Kopa Permai. Juga selamat malam buat Nenek Putri, Kang Yustian ya. Pokoknya untuk sobat Maya semuanya saja. Dan jangan dulu kemana-mana, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, terakhir.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Ayu Parti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.
3: 98 Maya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Iya, biasanya identiknya kalau tenda biru, tenda tempat pujasera ya, yang jualan makanan. Tidak terasa Sobat Mayu sudah 32 menit ya lepas dari pukul 20. Dan ini selamat malam buat Teh Lilis yang ada di Cikijing ya. Salamnya buat anak-anakku, teman sama sahabatku katanya yang ada di Cicalengka, buat Nado, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian juga dari Koswara di Padalarang, salam buat Sobat Maya semuanya saja. Muhammad Satria Isaika juga, yuk terima kasih. Teh Eti yang ada di Cimahi, ya salamnya buat suami yang lagi piket, buat Sobat Maya, Kang Rohe, Umi Teji, Mama Fuji, Pak Dadang, ya pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih Teh Eti ya. Abah Dadang di TCI juga, salamnya buat Pak Kosasi, Kang Aji, Kang Alan Bolem, Nado, Aki Kanha, Nenek Putri, Kang Justian, Teh Nani Memori, Nado, Carmila ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Masih ada lagi dari Abu Mital di Bojong. Ya, salamnya buat Nada Dolar, Kang Alan Bolem, Imas Jua, Mamah Neis, Mama Keisha, Mama Dini, Mama Sana, Jajang Rosmana, Mama Dina, Agus Oce, Ibu Mega. Juga untuk Sobat Maya semuanya. Dari Hendy yang ada di Cigondewa ya. Oke, salamnya buat Nani Memori, Pak Kosasi, Nada Dolar, Teh Isar, Ibun, Kang Rahmat, terus Kang Rahmat Antapani, Kang Deden Cipteng, Nenek Putri, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Hari ini, malam ini tidak dingin ya suasana, tapi lagunya Malam Yang Dingin, spesial untuk Sobat Maya.

0: Iya, sayang sekali Sobat Maya, waktunya sekarang Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tesis Sobat Maya semuanya, dan tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Selamat malam semuanya, dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Sabtu, masih ada satu hari lagi. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
4: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya
1: FM. Sobat Maya Subang, no parenting.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPSA, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 5413329.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rupi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 7114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program

0: kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 FM, Maya Radio.

0: and Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
6: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya Event. Tetap Maya Sibak. Dukar Binti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Nuparenti.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenti di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. It's the
1: Cataracts. 98 by FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

0: qad.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Derah.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك سبحانه وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran damar hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permen 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita kembali lagi beribadah kepada Allah melalui tilawah surat Al-Kahfi di hari Jumat, yaitu hari yang ke berapa? 7 ya. Di bulan Rabiul Awal. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari Jumat kita bertilawahnya surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 47 sampai 49 dengan artinya, yang mau, yang enggak, yang apa-apa. Semoga hari ini menjadi hari yang banyak mendatangkan kebaikan atau keberkahan, sehingga kita semua mendapatkan ridho Allah. Dan semoga kita semua pun meridhoi apa yang telah diberikan Allah. Semoga kita pun menerima apa yang menjadi bagian kita dari Allah, sehingga layak dan pantas kita dijadikan atau menjadi hamba-hamba yang qanaah, yang senantiasa menerima apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangga anu bade ngintunkeun informasi di antos pisan. Anu ngintunkeun VN oge mangga di antos pisan surat Al-Kahfi, Sobat Maya. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 47 dugi ka 49. Bu Asih hatur nuhun. Parantos ngulingakeun radio Maya, ngoncrang ngopamancar. Aduh, regreg sim kuring. Upami parantos aya informasi samodel kieu teh kalintang. Senengna atuh sim kuring rahmatullah nya. Sok nusanesna oge di antos informasina. Di atas pisan. Ayeuna teh surat Al-Kahfi ayat 18 dugikeun ka ya surat 18 ayat 47 dugikeun ka 49. Saain rahimakumullah. Saain wah biasanya. Mangga saruku atuh. Nu bade nelpon mangga sok diantos nu bade ngalangkungan telepon. Dibade ngakun WA atau napi VN sami ditampi kusim goreng insya Allah ya. Ayeuna urang kawitan ya Sobat Maya nya ku kintu nanti siah ya. Lu paling awal teh alhamdulillah masya Allah lu paling awal teh dikintun kenti nenek. Saya nenek umu ya, umu bibi ya ujung-ujung. Terus mangga umu sok kapayun langsung umu mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustad, badi ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 47 sampai 48. Wayauma nusayirul jibala wa taral ardha bariza wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum alan naj'ala.
0: Kirang idgomna nenek, umu kirang idgomnya bal za'amtum alan sales alan gitu ya. Sekelik coba orang ngali-ngali.
1: Fa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum alan.
0: Tah didinya. Alan saya alan alan gitu.
1: Naj'ala lakum mau ida. Wawadi alkitabu fatarol mujrimina musfi. Wawadi alkitabu fatarol mujrimina musfiki namim mafi.
0: Tiasa dilajengkeun wayakuluna ya gitu. Tiasa
1: musfikina mimma fihi wayakuluna ya wailatana mali hazal kitab
0: ya
1: wayakuluna mawa wayakuluna ya wailatana mali hazal kitab la yuziru sogiroh

0: wala kabirotan illa ahsoha wawajadu ma'amilu wawajadu ma'amiluha wawajadu ma'amiluha ziro wala yadlimu rabbuka ahada. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan ingatlah pada hari itu kami perjalankan gunung-gunung dan kami akan melihat bumi itu rata. Dan kamu akan melihat bumi itu rata. Dan kami kumpulkan mereka manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun di antara mereka. Dan mereka dihadapkan kepada Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menyangka bahwa kami tidak menjadikan perjanjian bagi kamu. Dan diletakkan kitab catatan amal, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai, celaka kami, kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan dihitungnya tercatat semuanya. Dan mereka mendapatkan semua amal mereka ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seseorang pun. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal matsir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah parantos di Uninga kusingkuring awasanana disimak kakirangana mung hiji tadinya dina perkawis idgom harfi awas idgom harfi ya tadina kalimat alan nah kita sanes alan sanes idgom bigunah nah tapi idgom harfi nah nyata dina hamzah kana alam. Seperti umum ya, mangga tenuhun pisan. Tetap istiqomah mudawama insyaallah barokah. Sudah menjadi kebiasaannya. Upami henteu ibu asih tipayun umu. Upami henteu umu ibu asih. Tah ini kita sami. Umu tipayun ibu asih kadua. Nah, gitu ya. Ibu asih ka payun mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ustaz badeng ngiringan diajar ngawaskeun surat Al-Kahfi ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana wa yaqulu

0: wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiro wala yazlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Asi dinten ieu rapih angsan man sareng kosorna. Sadayana tiasa diperhatoskeunnya, sadayana awasanana nyekapan gitu karena ilmu tajwidna cekap lah. Man kosorna utamina nya lu paling utami gitu. Hatur nuhun wasi mangga di istiqomahkeunnya gitu boh dina kesantayanana, dina katalitianana, oge dina kaelmuanana. Supados tadi tiasa kengingkeun aosan anu saknya tiasa disebutkeun sempurna itu menguasai maksana teh karena ilmu bacana sehingga aosanana pas sesuai sareng ilmu baca itu sendiri. Atur nuhun Bu Asih, atur nuhun mudah-mudahan Bu Asih nuju pikpok siga namanya wayah kieu tuju nyiapkan kanggo nuhoyongan dina enjing-enjing. Ya Bu Asih itu nuhun mangga nu sanesna bilih bade aya nu ngintunkeun informasi di atas hatur nuhun Bu Asih Bu Ai Nenek istiqomah alhamdulillah maya ngoncerang tuh alhamdulillah neneknya aya nama ngoncerang wae itu saur Ibu Ai alhamdulillah di Ciwasa ge sae sanget tuh muni good good. Alhamdulillah tenun atuh ya tenun pisan sok anu sanesna oge diantos mangga biasa RCM sok hadir anu caca. Ya hatur nuhun nenek isi koma Ibu Ai hatur nuhun mangga aya urang kan nenek kan sa nenek kumaha mangga sok apayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 47 dugi ka 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarol ardo barizah. Wa tarol ardo barizah tau wahasyarnahum falam nugodir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika soffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghira la yughadiru
1: upamiliren nya dene pamiliren mah tikeng dipanjangkeun saghira gitu coba wihan
2: li hadzal kitabi la yughadiru saghira
1: cek kayak gitu. Aina uihan ni rasa segera sok cobian.
2: La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadzlimu rabbuka ahada. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun pisan. Saur Oma Radio Maya saya aplikasi jima kue cenah abdi mah. Mangga Oma sok sami wae. Jimak oge komo disarangan-sarang informasi mah ih pokona mah kalintang ditampi nak pisannya. Hatur nuhun Oma informasina. Mangga wilujeng nyimak. Ngamaklum lah simkuring oge. Lajeng rahmakumullah nenek kansa atas kantun ka Ibu Ajarina ya. Ibu Ajarina mangga sok apayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung burina Pak Ustad Bengir yang belajar meluskin surat Al-Kahfi ayat 48 dugi ke 49. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uridu ala rabbika shaffa laqad zi'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal ja'amtum
1: awwala marrah ya dina wau na ayat tasdid oge dina ro na ayat tasdid janten ngasna awwala marrah gitu ya.
3: Alam naj'alallakum mu'idak.
1: Saya semu tapi mau ida gitu ya.
3: Wawdi alkitabu fatara mujrimina muspikina mimma fihi wa yakuluna ya waylatana malihadal kita bila yugodiru sabai sogirotang
1: sogi panjang
3: wala kabirotang
1: kabi panjang ya.
3: Illa asyad
1: ah gitu kan illa ah gitu ya. Ulah langsung karena son karena hehla illa ah gitu.
3: Oh, wa ajadu ma amilu hadia hadiro wala yajlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami kaum muslim kelima ngaturkeun nuhun pisannya anu utamina istiqomah dina ngintunkeun Vienna masyaallah. Hatur nuhun sakali, hatur nuhun. Mangga aina urang ngajengkeun kana kitu nanti nagerang. Aduh ya tos lami nagerang ya. Aina alhamdulillah hadir deui ya. Mudah-mudahan anu janten penghalang dina hadirna laras-laras syar'i gitu ya, alasan anu laras ya, tapi dasarna jimak menjimak alhamdulillah. Mangga sok kawin teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nibian Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yusyirul jibal.
1: Nah, di dia kan. Wa yawma dusayiru teh dusayiru sanu yasiru. Coba yang dirasa.
4: Wa yawma yusyir.
1: Tah, pagentos dia. Ulah sin heula, ulah iya heula tapi kedah sin heula dipayun. Margi kieu. Umam pami ya heula ya saro ya berarti lempang gitu ya. Upami ya saro berarti gampang gitu, gampangnya. Upami nusayiru lempang gitu ya. Itu jadi aya lempang aya gampang. Ya, upami ya heula ya gampang, upami sin heula ya lempang gitu.
4: Sirul jibala wa tarul ardu barizah wa hasarnahum falam nuqir.
1: Kirang sinu sakelingnya wa hasyar kirang kitu tah.
4: Qadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa. Laqad zi'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal ja'antum alan naj'al.
1: Ilgom nakiran bal za'antum alan san alan san sikit alan lam nanggo tasdidnya
4: alan lakum mau'ida.

0: Kesä kyllä ulava käynyt äsken. Di dia ayah angsan anu kirang jelas, saya kirang jelas ayah kalapatan. La yugo diru sogirotan wala kabirotan ila ah sohak dana kitunya cik urang uihan ni luman anu kirang na tadi teh ya.
1: Ila tanah malihadal kita bila yugo diru sog.
0: La yugo diru, nah itu ada ayah tambahan sekeliknya. Teruskan.
1: Giro tau wala kabirotan ala.
0: Asala illa istisna illa gitunya.
1: Soha wawajadu ma'amilu hadiro wala yadlimu rabbuka ahada sadaqallahul adim. Hatur nuhun Pak Ustaz kana bimbinganna di antos sore kana apunten kana kalepatanna mugi ya Pak Ustaz damang sa keluargi nu ngarupingkeun dia Maya FM sing daramang sadayana sing bisa rehatkeun biasa. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Hilap yang ngeun doa na kanggo apana ieu ni kumaha nya pasan mudah-mudahan sing disehatkeun ulah dipingsa anjeunna kumaha nya wae lah tos ieu mah tos nyerah kitu sa ya ka mana-mana teh teu biasa ieu wae teh ieu wae teh alim dikantunkeun kitu ya san pasanya ngeun doa na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami ya tulun Bu Ai. Aduh cenah. Rahimakumullah nama aya wartos di Bu Ai nya perkawis carogena anu panginten anjeunna teh diuji ku pelebah carogena teh damang. Itu mudah-mudahan Allah masih anu terbaik. Ya ka Bu Ai masih anu terbaik. Ya terbaik. Kanggo nampi nak heula sabentawisnya tina bagian ti Allah eta atuh channel kanggo carogena mudah-mudahan Allah masih anu terbaik deui Allah maha ulinga anu terbaik kanggo caroge Bu Ai oge terbaik kanggo Bu Ai da nyalira insyaallah kanggo panjawatna sim kuring ngadongakeun khusus kanggo anjeunna Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi ishfi ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifa alla yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah jubadanan karena segala rupi pamunut doa orang sadayana. Mangga ka Ibu Hajah Nani kapayun sakmangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 47 dugi ka 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Watarol arodo barizatau wahasyarnahum falam nugadir minhum ahadah.

awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida.

0: يظلم ربك أحدا. Abdinya lindung ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung sing inget poyan kami ngajungkir balikeun gunung tur hidep nyakseni ieu bumi teh jadi rata. Jeung kami ngumpulkeun maranehna nepi ka henteu aya anu tinggaleun saurang oge. Jeung manehna bakal dijagrageun ka pangeran hidep sabaris-sabaris. Maranehna bakal datang ka kami cara basa mimiti maranehna diyugakeun ku kami. Tapi maranehna nyangka yen kami moal nyumponan janji ka maraneh. Nya buku catetan ditemrakeun tuluy hidep nenjo jalma-jalma anu wangkelang teh sarieuneun wirang ku saniskara eusina nepi kapok nyarita. Aduh, urang cilaka yeuh. Nah, atuh catetan teh bet henteu ngiwalkeun perkara nu leutik atawa nu gede tapi sakabehna dicatet. Maranehna pinanggih jeung saniskara anu geus dilampahkeun ku maranehna. Nyampak hareupeunana jeung pangeran hidep henteu zolim ka sahawai oge. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten kakiranganana diantos pisan koreksina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So kadang-kadangnya upami nyimak awasan di pagar si iman so ngalanyep cita lap wasa kedap ujung-ujung ya ujung-ujung lap gitu taro saking ku panginternya kayak hiji memang nikmat gitunya menuju sehat malaki termaku upami menuju tedama mah tara. Ya, atuh nuhun teu aya anu kedah di koleksi ku Sim Kuring. Awasanana cekapnya anu kaulinga ku Sim Kuring. Oge terjemahna intonasina teh pas pisan. Alhamdulillah ya. Atuh nuhun. Tu sanapa ustad ampunnya lami teu ngaos mah. Nya teh aya lami teu ngaos teh sok aya wae pangaruna teh kaliru wae. Saur tinanggerang. Hatur nuhun koreksina sarang doana Pak Ustad saur Ibu Ai ya sami-sami Ibu Ai Sim Kuring sami-sami ngaturkeun nuhun. Saterasna urang ka jalan kembar yuk mangga jalan kembar sok ka Ibu Haja Maliah ka Payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Marlia beri nyumbian ngawaskan serat Al-Kahfi ayat 47 dugi ke 48 ditambih hartosna dina bahasa Sunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل

0: jadinya. Serta maranehna nyarita, aduh cilaka urang sarerea, kita naon iyo, teu aya anu tinggalun, boh anu leutik jeung anu gede dicatet sakabehna. Jung maranehna manggihan sagala perkara anu geus ku maranehna dipigawe atawa dicatet. Jung pangeran maraneh moal ngadoliman sahabai oge. Sadaqallahul adzim.
1: Alhamdulillah, ternuhun kintunanana. Teu aya nu kedah dikoreksi ayeuna mah nya alusanana. Itu atau cina terjemahna alhamdulillah intonasi naga sami yang kepas gitu. Komo di palebah ieu tanya na palebah ya wailatana malihadal kitab gitu. Duh cilaka tu urang sarea ieu teh kitab naon gitu. Ya itu kitab naon ieu teh catatan naon nu leutik nu gede kabeh aya gitu. Gitu nya rumakumullah. Ya, itu mangrupakeun ieuna naon namina teh intonasina nu kedah ditekenkeun teh di dinya. Tadi Ibu Hajah tadi kitu nya intonasina di dinya nu rada muncul teh gitu. Sami Ibu Hajah Maria ge di dinya. Hatur nuhun tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Mangga nenek kapayun nenek terakhir sakeneh mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Nene badai ngiring belajar. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Wayau.
1: Kedahna teh. Nir gitu kejadiannya. Nir rojim gitu.
2: Umanusayirul jibala watarol arodo barijah watarol jibala

0: ahada.
1: Sanes falam tugo nya nenek gitu, tapi falam nugo gitu.
0: Wa uridu ala rabbika soppa laqad ji'tumuna kama.
1: Nak panjang sakit. Laqad ji'tumuna estu kamu anjen geus datang ka kaula. Gitulah ya.
0: Khalaqnakum awwala marrah bal ja'antum alan naj
1: alan ya seueurna tiluannya di dieu teh kirang alan gitu.
0: Alalakum mau ida wawud

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya Sibak. Duparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
8: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
9: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
8: Loh, selain itu apalagi mas?
9: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
8: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
9: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
8: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
9: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
8: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
9: Yo yo yo.
7: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
6: Maya FM.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
0: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.